0: pengen call lah. Halo.
1: Mas, mau jadi lagi lagi poli tadi.
0: Nah.
1: Boleh nggak ya aku nyari pasir lah? Mau ya aku kau, mau ya aku sih, mau mana? Aku semua, udah lah. Lihat kau di hadapan sesuatu dan dia lagi lu tuh beliau. Bagaimana abadi semua? Boleh kita mikir ini ini. Boleh kita mikir di kena lagi nanti begini. Nak main bagaimana? Bagaimana? Mana mana? Ni mana lah? Tak mana lah? Mau mana? Ni jalan kau apa? Mau bagi mana? Abah tu semua. Si kan kan tu dia kan? Kan tu dia pasti kan? Kan tu dia tu kan? Mana? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.